0: Bali.
1: Benar. Aduh, Bali akhir-akhir ini dingin banget, sudah ada. Kalau mau menggigil. Oh. Saya belum saya matiin.
0: Udah aku duga.
1: Baru mikir, loh saya kan enggak punya AC. Ah. Itu namanya coba. Bolong ya. Baru dingin ya. Bahkan kalau dibilang dikatakan dari BMKG itu mengatakan suhu terasa lebih dingin tembus sampai 20 derajat di malam hari loh.
0: Betul.
1: Ini.
0: Betul.
1: Ini BMKG yang ngomong. Dan di sini ada di Koran Harian Nusa Bali ada seorang warga Nyoman Sarjana tampak berjemur untuk menghangatkan badan di depan tokonya. Kabar oh. Apa ini dosen?
0: Oh, jangan-jangan coba lihat, coba lihat.
1: Coba. Itu dosen Anda enggak?
0: Oh, bukan.
1: Oh, bukan. Tapi yang pasti dia sarjana. Benar kan?
0: Atau mungkin orang tuanya cita-cita punya anak sarjana.
1: Iya,
0: benar. Nama sarjana.
1: Nah, karena namanya sarjana. Tapi kalau kita lihat memang akhir-akhir ini cuaca memang dingin banget.
0: Betul.
1: Sehingga membuat kita tuh berpikir kalau mau kemana-mana itu mikir malam hari. Tapi kalau siang-siang sejuk loh.
0: Masa?
1: Ngerasa gak? Coba nanti siang misalkan keluar panas sih. Cuman panasnya bukan yang kayak biasanya nyengat banget gitu.
0: Ala-ala Bedugul mungkin ya, batu ritil gitu.
1: Ya,
0: dan
1: ya,
0: pasar
1: ya, ya.
0: Rasa batu ritil kok guys.
1: Benar. Wih, seru banget. Saya mau beli bayam.
0: Strawberry. Ada banyak strawberry ya.
1: Strawberry sama bayam.
0: Mungkin dimana gitu ada.
1: Itu dan pasar atau Bali yang sedang mendingin ini, bagaimana Anda menyikapinya? Dan yang tidak kalah membuat kita semakin dingin, bukan dingin sih, ini mungkin membuat kita lebih hangat sih, mendengarkan sebuah lagu.
0: Iya, ada lagu yang banyak dibahas seminggu belakangan nih, Alko Girls.
1: Benar banget.
0: Dan pasti juga masuk berita, karena lagu ini ternyata berdampak positif terhadap kinerja.
1: Hebat sekali dong. Lagu-lagu apa itu?
0: Lagu MBG.
1: Ah, makan bergizi gratis?
0: Bukan.
1: Bukan, apa dong?
0: Makan bolu. Mas Balil ganteng.
1: Mas Balil ganteng. Kalau yang lagi satu itu My Beautiful Bolu Kentana gitu lah.
0: Ada liriknya itu.
1: Iya.
0: Dan pastinya lagu ini ternyata berdampak positif terhadap kinerja kementerian yang dimaksud. Wah.
1: Gimana gitu?
0: Nah, nanti akan kita bahas detailnya.
1: Ah, oke.
0: Okay. Kan aku kira juga punya pandangan udah pakai lagunya untuk buat konten apa nih? Mungkin di TikTok, Instagram kan juga jogetnya juga aduh.
1: Benar.
0: Iya.
1: Saya kemarin enggak sadar saya pakai lagu itu 2 kali loh.
0: Saya dalam, berapa kali juga seharian benar.
1: Dalam kurang dari 24 jam karena lagunya easy listening banget dan membuat kita tuh kayak gimana ya? Senang denger ya.
0: Betul.
1: Itu juga kita akan bahas terkait dengan lagu MBG. Ya. Jadi 9969 silakan.
0: Betul, yang mau gabungan lewat sosial media kita juga bisa, tinggal DM Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana.
1: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi. Nah.

0: El Cougar Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.

0: seorang anak kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Mantap sekali ya.
1: Mantap betul.
0: Karena ini merupakan pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena ngomongin pertanian gak cuma cocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Betul sekali Koger. Apalagi di FPST Unwar ini ada

0: Industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan ya. Terakhir yang masih dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandasan kearifan lokal segara kerti serta memperhatikan sustainable development goals SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya.
1: Juga prodinya juga asik. Pengajarnya gimana? Gak usah diragukan lagi loh, guys. Pengajarnya semua terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf mengajar dari instansi kedinasan terkait dengan kualifikasi gak main-main ya, guys ya. Mulai dari profesor, dokter, sampai magister. Dan juga fasilitas kampus bagaimana? Kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super duper amat sangat kencang sekali. Jadi sepertinya tidak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta di 081338665310 atau Dr. Inenga Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: Cobra Radio Bali.
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malek hati.
2: Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
1: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi.
1: Kakak, boleh kasbon toh.
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
2: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, tak muda nih.
1: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli?
2: Heh, ini mare beli bensin tapi
1: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
2: Hus, ketahuan Kang.
3: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak.
1: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti, Gek. Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
3: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
1: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
1: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek suba jelas pande.
1: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
1: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
1: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: Allô? Viral sama sepekan terakhir, beberapa Bali dingin, wah, Bali dingin. Kalau kemarin ada Bali manusia silver, Bali ormas, sekarang Bali dingin juga. Ya.
1: Lanjutan komersnya nggak habis-habis ya, nah, Bali itu
0: bener. Lebih
1: banyak cobaan.
0: Kalau kemarin berhubungan dengan lebih banyak manusianya nih dengan alam ya, ya. Jadi suhu udara di Bali belakangan terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari. Bahkan suhu minimum yang tercatat dalam 24 jam terakhir mencapai 20 derajat Celcius itu di wilayah Jembrana. Suhu udara yang lebih rendah terutama pada pagi dan malam hari membuat sebagian warga harus mengenakan pakaian lebih tebal saat beraktivitas keluar rumah ya. Dan kalau kita lihat yang gabungan juga ini ada Indra di Denpasar, katanya wih nuansa Bali akhir-akhir ini kayak bedugul. Jadi sepertinya kalau saya liburan saya diam di rumah aja, nggak perlu ke bedugul gitu katanya ya.
1: Iya betul banget. Bener. Terusnya juga Agung Prabafamsa, Porel Koga juga buat status nih di WhatsApp. Bener. Bali serasa kutub utara katanya.
0: Wah betul. Berarti pernah ke kutub utara ya?
1: Ya mungkin ya. Di kehidupan lain. Wah emang dinginnya luar biasa Elkogers. Dan memang buat Anda yang beraktivitas di pagi hari, Bagas ingatkan untuk menjaga kesehatan. Karena cuacanya dingin, ini biasanya juga banyak penyakit menimpali. Apalagi dengan kondisi tubuh yang tidak fit, bisa aja terkena batuk, pilek, flu. Karena beberapa power alkoga juga ada yang bertumbangan nih alkoga.
0: Benar. Jadi karena ini menyerang semua manusia ya. Penyiar alkoga juga manusia.
1: Betul, Anda kira kami AI.
0: Kemudian yang berikutnya ngomongin tentang lagu. Wah, lagu MBG. Udah boleh lah ya.
1: Nah ini bakal selansir dari CNBC Indonesia. Betul, jadi viral lagu MBG ini ternyata diberikan respon langsung oleh yang dimaksudkan di lagu tersebut. Jadi lagu MBG Mas Badal Ganteng ini viral di media sosial dan netizen ramai membagikan konten dengan lagu tersebut, baik itu di Instagram maupun TikTok. Di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM sekaligus yang dimaksud di lagu tersebut, siapa lagi kalau bukan Bahlil Lahdalia, ternyata juga sudah mengomentari lagu yang menghebohkan jagat maya. Jadi merespon hal tersebut, ini akhirnya utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ada Raffi Ahmad, siapa sih yang kenal Raffi Ahmad? Ini akhirnya membuat video di mana tampak Raffi dan Bahlil sedang berbincang santai. Raffi menyebut Bahlil penasaran siapa mencipta lagu tersebut dan katanya mau diajak makan bersama. Wah, siapa nih mau klaim saya menciptakan lagunya?
0: Saya menciptakan lagu. Kapan lagi kan bisa makan bersama yang dijadikan objek lagu kan ya?
1: Katanya ia ingin berbincang-bincang dengan pencipta lagu tersebut. Ini berbincang memuji atau ada lain ya? Nah, agak-agak takut.
0: Takutnya yang keduanya.
1: Jadi Raffi katanya mengatakan bahwa anaknya Rafathar juga turut mendengarkan lagu tersebut. Keduanya melakukan panggilan video bersama Rafathar membicarakan lagu yang viral itu. Ditanya soal perasaannya, Bahlil mengaku tidak tahu terkait lagu MBG Mas Bahlil Ganteng. Menurutnya hal itu alami dari kreativitas masyarakat. Namun jika sudah sampai masuk isu SARA, tidak baik bagi solidaritas sesama anak bangsa. Ia menekankan pentingnya mendukung kreativitas asalkan masih dalam kerangka yang benar, gitu. Oke. Katanya Elkogers.
0: Jadi seperti itu ya. Dan kalau kita lihat memang lagu ini easy listening banget.
1: Iya, enak sekali nadanya.
0: Ada yang gabungan dari Mona ya di Denpasar, katanya Mona dengerin lagu itu berkali-kali dan buat moodnya tambah naik. Hebat. Jadi di sini emang musik itu bisa membuat orang tuh menjadi lebih mood ya jalanin hari ya.
1: Betul. Bahkan pewara kita Griselia juga udah ikutan bikin konten nyanyi-nyanyi dengan lagu
0: iya,
1: itu.
0: Bener,
1: sama
0: bener.
1: Pasangannya Elkogers.
0: Wah. Jadi apakah doanya agar seganteng Mas Bahlil? Luar biasa ya.

0: bekas pacar. 96
1: Nggak dong. Jangan udah apa. Jadi pacar, mantan pacar, masa bilangnya bekas pacar?
0: Iya, kadang-kadang kan ada yang bilang nih, taruhlah mantan pada tempatnya.
1: Nah, yaitu di kenangan terdalam.
0: Nah, kalau nyebutnya bekas, berarti mantannya itu tidak berkesan.
1: Benar.
0: Dan barang bekas harus kita jual di?
1: Di loa.
0: Iya, tapi hal yang tidak bisa kita jual adalah perasaan, Helco Girls.
1: Ah, gitu ya?
0: Iya, kalau orangnya bisa kita hibahkan, tapi perasaannya pasti akan terkenang selamanya. Wih, apalagi kalau buat gini, buat Helco Girls ya, yang perasaannya tuh mungkin campur aduk terkait cuaca yang dingin, kemudian dengar lagu yang kadang-kadang buat merinding juga.
1: Merinding kedinginan. Bener, merinding-merinding sama dingin ya. Jadi kalau kita misalkan dengarkan lagu-lagu itu di kondisi yang dingin, itu kondisinya bisa dua.
0: Gak apa tuh?
1: Bisa semakin dingin atau tambah hangat kan gitu.
0: Nah kalau lagu MBG yang viral ini bikin apa nih?
1: Ini bikin happy sebenarnya.
0: Oh betul ya.
1: Karena yang nyanyi lucu. Tapi kalau ingat-ingat sesuatu jadi gak lucu. Terkait lagunya.
0: Iya. Gitu, nah, sebelum bahas lagu nih, Bagas mau bahas dulu soal dinginnya Bali nih, Helco Girls.
1: Iya,
0: ada Bu Ayu gabungan via WhatsApp dari seputaran nggak disebut. Ini katanya kakinya mesti selalu pakai alas kaki buat

0: hangat karena cuaca yang dingin belakangan ini.
1: Wow.
0: Ini penting ya, jangan sampai kaki Anda kedinginan, Alkogers. Mm-hmm. Cukup hati saya aja kedinginan malam minggu ini.
1: Baiklah, berikan semua kedinginan ini untuk Bagas saja ya.
0: Enggak apa-apa kalau butuh kehangatan. Wah.
1: Nanti silakan dengarkan lagu.
0: Nah, terkait cuaca dingin, Adi Suputra juga hadir dari seputaran Abean Semal. Katanya Balai Besar BMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini untuk cuaca pekan ke depan. Tapi udah kadaluarsa informasinya nih. Dari bulan sampai Maret udah beda ya. Ini kita udah gak hujan lebat lagi. Kita sekarang lebih kepada kondisinya aja yang dingin. Tapi cuacanya stabil ya, cukup
1: stabil, cerah belakangan ini. Well, saat ini cuacanya memang stabil, suhunya emang dingin. Untungnya gak terlalu banyak hujan.
0: Iya.
1: Karena kalau hujan pasti bakal dingin banget ini.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Tapi kan kalau udah hujan biasanya dinginnya pas itu doang, langsung hilang.
1: Benar, benar.
0: Mungkin
1: benar.
0: Karena ada faktor El Nino juga ini disebutkan BMKG. El jadi Nino. Cuaca dinginnya, cuaca dinginnya terkumpul dan tidak bisa lepas, tidak terilis dari hujan. Itu yang menyebabkan dinginnya cukup lama sampai 20 derajat Celcius, Alkogers. Terima kasih Adi Suputra telah gabungan. Salam ketemu untuk Yuda Kusuma dan buat Bagas Krisna. Terima kasih telah bertugas. Hanya di Adi Suputra Production. Masih depan diri saat ini. Itu slogannya. Mantap jaya.
1: Mantap jaya. Terima kasih ya.
0: Terus ada Made Hendra Saputra juga ada nih.
1: Baiklah,
0: dari Distrik Warga Tabanan, present bosku. Nah, pertanyaan di Tabanan, dengan cuaca yang biasanya dingin ditambah dengan kondisi suhu sekarang, apakah lebih dingin?
1: Wah. Pastinya ya, Tabanan kan main dingin juga ya.
0: Batu Riti di daerah tinggi juga dingin sekali itu, Togers.
1: Benar banget. Dan ternyata karena cuaca dingin ini, tidak menyangka kita sudah melewati 2 jam ya kebersamaan kita. Waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi. Yuda Kusuma pamit undur diri dari ruang dengan Anda.
0: Ya, Bagas Krisna juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: happy aja.
1: More music, more fun. 96.9.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Music, 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

FM Algogear Radio Bali. Hai Algogear, selamat pagi. Semoga di pagi ini Anda dalam keadaan yang sehat, semangat, dan sudah siap jalani aktivitas seperti biasanya ya. Buat Anda yang lagi di jalan, di kampus, atau sudah mulai bekerja di kantor ya, tetap semangat Algogears, dan terima kasih sudah setia dengerin Algogear Radio Bali ya. Dan kita bakal ngobrol santai aja kali ya, dan ngebahas salah satu tradisi unik dan seru pastinya yang ada di Bali, yaitu tradisi mekotek. Nah, tradisi ini adalah salah satu tradisi yang terkenal sekali di Bali dan pastinya punya makna di baliknya ya. Jadi Algogers bisa banget stay tune buat siang, karena Devi cuma nemenin Algogear sampai nanti di jam 11 siang.

6,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau ngomongin Bali, nah Alkogers pasti udah tahu banget ya kalau Bali ini memang banyak sekali tradisinya. Nah, salah satunya adalah tradisi Mekotek ini. Nah, tradisi Mekotek ini adalah semacam tradisi perang tongkat yang asalnya itu dari daerah Munggu Mengui. Tradisi ini dilakukan masyarakat di sana sebagai simbol menolak bala ataupun hal-hal yang buruk. Jadi bukan perang-perang beneran gitu buat marah-marahan ya Alkogers, tapi lebih ke bagian dari adat dan kepercayaan masyarakat di sana. Nah, yang bikin serunya lagi, orang-orang yang ikut Mekotek ini biasanya ngebawa tongkat kayu panjang terus disatukan membentuk seperti menara tinggi sambil diiringi dengan musik-musik gamelan pastinya, dan orang-orang yang rame banget nonton tradisi tersebut. Kalau Alkogers bisa langsung lihat tradisi ya, pasti vibes-nya tuh beda banget. Coba deh Alkogers nonton langsung ya. Tradisi kayak gini tuh jadi bukti kalau memang Indonesia tuh kaya banget sama budaya yang unik-unik ya Alkogers. Dan hebatnya lagi, sampai sekarang Mekotek ini masih terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Bali. Nah, apalagi tradisi Mekotek ini tepat dilakukan di Hari Raya Kuningan. Jadi kan Kuningan bulan depan nih. Buat Alkogers yang penasaran, bisa banget nonton tradisi Mekotek ini pada saat Hari Raya Kuningan nanti ya.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Kalau dilihat sekilas, tradisi ini memang kelihatannya seru ya Elkogers, karena banyak banget orang-orang yang bawa tongkat kayu, terus mereka kumpul-kumpul rame-rame gitu ya. Tapi dibalik itu semua, pastinya masyarakat saling kerjasama dan kompak untuk jalanin tradisi ini yang sudah diwariskan turun-temurun pastinya. Jadi bukan cuma sekedar ritual atau doa-doa aja, tapi juga tentang gimana mereka ini masih tetap ngejaga tradisi mekotek ini sampai sekarang ya, dan mereka ini masih tetap solid untuk ngejalaninnya. Nah, di zaman yang sekarang ini, rasa kebersamaan kayak gitu tuh penting banget Elkogers, karena kadang orang-orang tuh sibuk sama kerjaannya sendiri, sama gadgetnya sendiri, ataupun sibuk sama hidupnya masing-masing lah. Makanya budaya seperti mekotek ini bukan cuman menarik saja untuk dilihat, tapi juga bisa ngajarin kita untuk hidup bersama-sama, hidup kerjasama, hidup yang solid ya. Karena pada akhirnya kebersamaan itu biasanya sih bikin semuanya terasa lebih kuat.

89.9 FM Elkogear Radio Bali. Nah, Elkogears, itu dia tadi sedikit cerita tentang tradisi mekotek yang sampai sekarang ini masih terus dijaga ya. Dari sini kita tuh bisa banget belajar kalau jaga tradisi dan terus mengembangkan diri itu sama-sama penting sekali untuk masa depan kita. Tapi kalau ngomongin soal mengembangkan diri, salah satu cara yang bisa dilakukan tentunya lewat pendidikan dan pilih tempat kuliah yang tepat. Karena dengan ilmu dan pengalaman yang didapat di bangku kuliah, kita tuh akhirnya bisa ikut melestarikan budaya sekaligus berkontribusi untuk kemajuan daerah kita. Nah, Elkeger, sekarang Devi bakal kasih informasi menarik seputar tempat kuliah yang bisa banget jadi pilihan Anda kalau masih ngerasa bingung nih mau mikirin kuliah di mana gitu kan. Tenang, nih saya rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih, Elkogers. Yang pertama nih, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, di sini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara Gerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, yang pastinya termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu pastinya mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan berkualitas. Kemudian ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan ya, yang pastinya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya juga berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Kenapa harus di Unwar? Karena Elkogers harus tahu ya, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Elkogers harus lihat juga nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu juga lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Elkogers gak perlu mikir-mikir lama lagi ya. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Elkogers bisa juga hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau bisa juga hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarte.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
5: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
4: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
6: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Wow, Elkogers, gak kerasa ya, sudah 1 jam Devi Kartika menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita. Edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita, yang pastinya Devi masih ngebahas salah satu tradisi mekotek ini ya. Jadi buat Elkogers yang masih penasaran gimana kelanjutannya, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Saya salut banget si Alkogar sama masyarakat Bali yang masih tetap jaga tradisinya sampai sekarang. Salah satunya lewat tradisi mekotek dari Munggu ini. Di tengah zaman modern kayak sekarang, tradisi mekotek ini masih rutin dilakukan dan tetap rame diikutin sama masyarakat setempat. Nah, itu jadi bukti kalau budaya lokal tuh masih punya tempat di hati banyak orang pastinya ya. Mekotek sendiri dilakukan sebagai simbol menolak bala dan pastinya memohon keselamatan. Walaupun tradisinya sudah ada dari lama, semangat masyarakatnya itu loh yang luar biasa sekali. Jadi kadang kita tuh ada yang mikir budaya tradisional seperti itu kayaknya udah lama banget, udah kuno banget deh rasanya gitu kan. Padahal justru budaya yang seperti itu tuh bikin Indonesia kelihatannya jadi unik, terus punya cerita yang unik-uniknya ke Gears. Jadi jangan sampai kita tuh malu sama budaya sendiri, karena budaya Indonesia tuh keren-keren dan pastinya penuh cerita yang menarik-menarik, Alkogers. Jadi Anda bayangin aja ya, banyak orang bawa tongkat kayu panjang, terus disatukan sampai bentuknya tuh tinggi banget. Terus akhirnya suasana ketika tradisi itu dimulai, suasana itu ramai banget, pastinya penuh semangat juga, dan bikin penonton tuh kadang ikut deg-degan, Alkogers. Tapi tenang ya, tradisi ini bukan cuman untuk kekerasan aja. Jadi tradisi ini bukan buat kekerasan, tapi pastinya buat dijalankan supaya masih ada yang ikut menjaga tradisi ini ya. Dan mekotek ini pastinya punya makna spiritual dan budaya yang penting banget bagi masyarakat setempat. Dan yang kerennya lagi, tradisi seperti ini tetap dipertahankan walaupun zamannya sudah modern, sudah berubah ya. Yang artinya masyarakat masih tetap bangga sama warisan dan budaya leluhur mereka. Dan menurut saya sendiri sih, budaya kayak mekotek ini penting banget dikenalkan dari generasi ke generasi ya, supaya mereka tuh gak ngelupain kalau tradisi ini memang sudah ada dari lama.

0: habisin nih.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mungkin suka ikut-ikutan dengan tren yang viral ya. Tapi untungnya masih banyak juga yang peduli sama tradisi-tradisi, termasuk tradisi mekotek dari Munggu ini. Nah, tradisi ini tetap rame karena generasi muda sekarang itu ikut terlibat dan ikut ngejalanin tradisinya. Nah, itu menurut saya udah keren banget sih Alkogers. Karena jujur muda yang mau ikut menjaga dan mau meneruskan ke generasi berikutnya. Nah, mekotek ini pastinya juga tentang rasa bangga terhadap daerah sendiri. Dan menurut saya sendiri, rasa bangga itu penting banget dimiliki sama anak-anak muda sekarang ya. Jadi mulai sekarang, yuk peduli sama budaya Indonesia, karena budaya bikin kita punya identitas yang menarik.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too. Sorry about that. Please back away from your radio.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau misalnya Alkogers ditanya nih ya, ada gak sih menurut Anda budaya Indonesia yang menurut Anda tuh penuh energi dan semangat Alkogers? Ya pastinya ada ya. Dan salah satunya jelas mekotek dari Bali ini. Kalau lihat tradisi ini langsung, secara langsung, pasti terasa banget sama suasana semangatnya itu loh Alkogers. Karena banyak banget orang-orang yang kumpul terus sambil bawa tongkat kayu yang panjang, sambil mereka tuh saling sama-sama bersorak dan pastinya penuh dengan antusias ya. Tradisi ini dilakukan bukan cuma sekedar acara biasa aja, tapi pastinya punya tujuan sebagai simbol perlindungan dan penolak bala. Nah, yang bikin salutnya lagi saya sama tradisi mekotek ini, masyarakat di sana itu masih menjaga tradisi mekotek ini dengan penuh rasa hormat, yang artinya budaya itu bukan cuma buat hiburan aja, tapi bagian penting dari kehidupan mereka pastinya. Nah, Indonesia ini memang benar-benar luar biasa sekali ya. Tiap daerah tuh punya budaya yang unik dan pastinya bikin kita tuh makin bangga jadi orang Indonesia dan jadi orang Bali.

Radio Drive. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Variety, more music. 96.9.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Dari tradisi ini kita bisa banget belajar tentang kerjasama, solidaritas, dan pastinya rasa saling percaya antar masyarakat ya Alkogers. Karena ketika menjalankan Mekotek ini, semua orang itu harus saling mendukung supaya tradisinya itu bisa berjalan dengan lancar dan aman. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya penting banget juga dalam kehidupan sehari-hari loh. Misalnya kayak di sekolah, di tempat kerja, ataupun di lingkungan sekitar lah. Karena kerjasama itu memang selalu dibutuhkan. Makanya tradisi seperti ini tuh masih sangat relevan sekali buat kehidupan kita sekarang ya. Apalagi banyak orang luar negeri yang malah penasaran sama tradisi Mekotek ini loh. Karena bentukannya tuh unik dan suasananya tuh meriah banget. Dan juga sampai mancanegara. Kadang aja kita sendiri tuh malah kurang kenal sama hal, karena budaya Indonesia tuh keren-keren, kenal sama dunia ya.

0: Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: The amazing FM El Cougar Radio Bali.

Alkogia Radio Bali. Menarik sekali ya dari tradisi mekotek ini, Alkogers, yang akhirnya sampai sekarang ini masih tetap eksis ya. Yang awalnya tradisi mekotek ini digelar untuk merayakan kemenangan kerajaan Mengwi pada masa lalu. Kemudian bisa dibilang dulu mekotek ini jadi simbol semangat dan kejayaan masyarakat saat itulah. Tapi seiring berjalannya waktu, makna dari tradisi ini ikutan berkembang ya. Kalau sekarang kan mekotek ini bukan lagi sekedar perayaan kemenangan saja, tetapi tradisi ini jadi bentuk doa bersama supaya masyarakat di Munggu Mengwi itu selalu diberikan keselamatan, terus dijauhkan dari penyakit, serta terhindar dari berbagai musibah. Menarik juga ya Alkogers. Dan itu dia cerita kita di pagi ini Alkogers, tentang salah satu tradisi mekotek yang terkenal di Munggu Mengwi ya. Terima kasih untuk Alkogers yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang ini. Buat Alkogers yang sudah menjalankan aktivitas seperti biasa, semangat ya. Semoga semuanya berlancar, semoga semuanya berjalan lancar sampai selesai nanti ya. Dan karena ini sudah pukul 11 siang, itu waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain waktu ya Alkogers. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Duh, Leng Semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Saja ya nah. Ini mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
3: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: 96.9

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Sengau agrobab, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur, jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain. 96.9

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat siang LKGR semuanya. Kembali lagi bersama saya Ratinari, tentunya di ajang High Noon sampai jam 2 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang and happy weekend Elkogers. Gimana kabarnya ya di Sabtu 30 Mei 2026 ini, yang akan tentunya menuju ke bulan baru ya, yaitu bulan Juni. Semoga apapun yang ingin dicapai di bulan berikutnya, semoga tercapai semuanya ya, doa-doanya. Dan semoga di siang hari ini Anda sedang berada di dalam suasana yang happy dan juga menyenangkan. Ada mungkin yang lagi santai di rumah, kemudian juga menikmati waktu bersama, atau juga sudah melis ya, ngelis jalan-jalan kemana ya weekend ini, atau mungkin sudah masih setia beraktivitas dan juga bekerja sampai siang hari ini. Tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya. Yang pastinya jangan lupa untuk menyempatkan diri menikmati waktu weekend Anda ya. Karena setelah satu minggu penuh dengan berbagai kesibukan, kemudian juga mengerjakan deadline pekerjaan, hari Sabtu itu bisa jadi waktu yang pas untuk mengisi ulang energi kita dan juga melakukan hal-hal yang membuat hati lebih bahagia. Daniel Koger selama 2 jam nanti ya, dari jam 12 hingga jam 2 siang, Ratin Hari akan menemani waktu santai Anda di program High Noon dengan berbagai informasi yang bermanfaat dan juga menginspirasi yang akan menemani akhir pekan Anda. Dan tentu saja adanya deretan lagu koleksi Elkoger Radio Bali. Jadi buat Anda yang saat ini sedang menikmati makan siang, kemudian juga sedang di perjalanan ataupun bekerja, tetap jadikan High Noon siang ini menjadi teman setia aktivitas Anda.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sekarang teknologi berkembang sangat cepat ya Elkogers ya. Bahkan Kidai sendiri sedang bingungnya ya membedakan mana yang asli dan mana yang hasil editan sebuah teknologi. Belakangan ini juga mulai ramai soal yang namanya deep fake atau penyalahgunaan AI yang semakin meresahkan di media sosial. Yang mana deep fake ini sendiri adalah teknologi yang bisa membuat wajah, suara, bahkan gerakan seseorang itu terlihat sangat mirip seperti aslinya dengan menggunakan bantuan artificial intelligence atau AI. Jadi ada video yang terlihat nyata padahal sebenarnya itu adalah rekayasa digital. Maka dari itu penting sekali ya kita sebagai anak muda, generasi masa depan, yang penting bijak untuk menggunakan sebuah teknologi atau AI dan juga sebuah media sosial dalam memformasikan, kemudian juga menyebarkan, luaskan berita. Sebenarnya yang jadi masalah ini, teknologi seperti ini mungkin mulai dipakai untuk hal-hal yang sangat merugikan. Ada yang membuat video palsu untuk menjatuhkan seseorang, kemudian menyebarkan sebuah fitnah, penipuan, bahkan manipulasi wajah orang itu tanpa izin. Dan akhirnya hasilnya sekarang semakin realistis dan banyak orang akhirnya langsung terpercaya begitu saja. Kadang kita melihat sebuah video yang viral ya, lalu langsung berasumsi itu sebuah fakta. Padahal belum tentu benar, apalagi sekarang informasi itu menyebar sangat cepat. Baru beberapa menit diunggah, sudah menyebar ya ke banyak platform dan juga dipercaya banyak orang tanpa adanya proses pengecekan apakah ini benar adanya atau kredibilitasnya itu apakah benar terjadi. Hal seperti ini sebenarnya cukup berbahaya ya Elkogers ya, karena sekali informasi palsu menyebar, dampaknya itu bisa panjang. Yang mana itu dampaknya nama baik seseorang itu bisa rusak. Kemudian juga orang lain itu kan panik. Bahkan tidak sedikit kasus penipuan yang memanfaatkan sebuah teknologi AI untuk memalsukan sebuah suara atau identitas seseorang. Maka dari itu teknologi AI itu memang membantu banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pekerjaan, pendidikan, desain, sampai mempermudah aktivitas manusia. Tapi di saat yang sama, penggunaan teknologi itu juga dibarengi dengan tanggung jawab dan juga etika kebijakan dalam penggunaannya. Makanya sekarang penting sekali untuk tidak langsung percaya pada semua yang ada di internet. Biasakan melihat sebuah sumber, kemudian mencari berita pembanding dan tidak asal membagikan sesuatu karena hanya viral.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Please back away from your radio.

96.9 Elkoga Radio Bali. Untuk yang masih bingung ya, mikirin kuliah di mana ya nantinya setelah tamat SMA, kemudian juga milih jurusan apa, tentang saja di sini Ratih punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Suwarmadewa. Mengapa? Karena UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentu saja ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil serta berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial yang berkembang. Dan ternyata pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, serta sebuah inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A ya, yang bisa Anda pilih. Tentu saja yang pertama ada program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang tentunya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Yang mana di sini kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian program studi yang kedua, di sini ada peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, serta sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini sudah mengembangkan sebuah teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu sudah mendukung ekowisata dan mengembangkan produk pangan yang bernutrisi, aman, serta berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap serta dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Kemudian kita melihat fasilitas kampusnya sudah tersedia kelas yang bersih dan ber-AC dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang sangat lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat ya Elkogers. Jadi tunggu apa lagi? Tidak usah bingung untuk kuliah di mana, segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa catat di link spenmaru.warma.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310 atau juga bisa hubungi Dr. Yenengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

96.9 Elkoga Radio Bali. Awal bulan sudah dekat ya, saatnya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun mencari produk yang terjangkau, lengkap, dan ditambah ada promo. Waduh, siapa yang relate nih Elkogers ya. Dan kalau soal promo, pastinya adanya di Klendis ya. Berbagai kebutuhan Anda akan terpenuhi. Yang mana ada pun promo yang bisa Rata sebutkan, yaitu Nola Gluten Free Choco Chips Cookies, itu mendapatkan potongan harga Rp2.500. Kemudian di sini juga ada Chills Kid Gold Vanilla dan juga Madu, itu mendapatkan potongan harga Rp20.000. Kemudian di sini juga ada Conicare Baby Bud ya, untuk newborn itu di 300 ml per botol di harga Rp21.700. Dan selanjutnya di sini juga ada Sun Mary Biscuit ya, itu di ukuran 80 gram mendapatkan potongan harga Rp1.300. Dan di sini ada juga Promina Multigrain Cookies Choco Almond ya, itu mendapatkan potongan harga Rp1.500. Dan juga ada di sini Funhouse Drug Milk Almond, itu 40 gram mendapatkan potongan harga Rp2.500. Dan tentunya masih banyak sekali ya Elkogers promo yang dihadirkan oleh Klendis. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja datang di Klendis terdekat Anda, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, menjadi seorang ibu itu bukan hal yang mudah ya. Apalagi ketika harus menjalani peran sebagai wanita karir di waktu yang bersamaan. Di balik perempuan yang terlihat kuat menjalani aktivitas setiap harinya, sebenarnya ada banyak hal yang sedang dipikirkan dan juga diperjuangkan. Pagi hari harus menyiapkan keluarga, memastikan anak dalam keadaan baik, kemudian juga lalu setelah itu masih harus fokus bekerja, meeting, bahkan menghadapi tekanan pekerjaan, dan tetap berusaha yang namanya membagi waktu untuk di rumah. Jadi tidak jarang banyak perempuan yang akhirnya merasa lelah sendiri karena harus menjalankan banyak peran sekaligus. Kadang seorang ibu juga berada di posisi serba salah ya Elkogers ya, saat terlalu fokus bekerja muncul rasa bersalah yang mana merasa kurang waktu untuk bersama keluarga. Tapi saat memilih lebih banyak di rumah, ada juga yang merasa kehilangan kesempatan untuk yang namanya berkembang dan juga mengejar sebuah impiannya. Padahal menjadi ibu dan tetap memiliki karir itu bukan berarti mengurangi rasa sayang kepada keluarga. Dan perempuan yang bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga demi membantu kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan juga masa depan keluarga. Yang sering tidak terlihat adalah bagaimana seorang ibu itu tetap berusaha kuat meskipun tubuhnya itu lelah, tetap tersenyum di rumah walaupun pikirannya penuh dengan urusan pekerjaan dan belum sempat memikirkan dirinya sendiri karena lebih memprioritaskan yang namanya sebuah keluarga. Karena yang paling penting di sini Elkogers ya, dukungan dari pasangan dan juga lingkungan sekitar itu sangat diperhatikan, yang membantu pekerjaan rumah, kemudian juga memahami kondisi pasangan atau sekedar memberikan apresiasi kecil itu bisa sangat berarti bagi seorang ibu yang sedang berjuang menjalani banyaknya peran di kehidupan ini. Dan jangan patriarki dalam kehidupan. Jadi tidak ada ibu yang benar-benar sempurna. Semuanya sedang belajar menjalani perannya masing-masing dengan kemampuan dan juga terbaik yang dimiliki. Ada hari di mana semuanya terasa lancar, dan juga ada juga ketika ibu itu tubuh dan pikirannya sama-sama lelah. Dan jadi wajarkan perempuan yang mampu menjadi ibu sekaligus wanita karir itu bukan hanya sedang bekerja mencari sebuah penghasilan, tetapi juga sedang berjuang menjaga keseimbangan antara sebuah mimpi, keluarga, dan tanggung jawab sebuah kehidupan.

0: Watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: FM. LL Cougar. Radio Bali.
6: Sakitnya tuh di sini.
7: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
6: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
7: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
6: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
7: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
6: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
8: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
9: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
10: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah LKOGA FM.

96.9 Elkogear Radio Bali. Dari Elkogear, siapa yang sering sekali baru belanja sayur atau buah dan beberapa harinya itu kemudian sudah layu dan bahkan busuk ya sebelum sempat dimasak. Nah akhirnya pasti makanan itu kan terbuang, kemudian pengeluaran jadi lebih boros. Jadi di sini Rati akan mengasih atau memberikan suatu tips sederhana ya supaya bahan makanan itu bisa lebih awet saat disimpan di rumah. Nah contohnya seperti cabai ya, setelah dibeli itu cabai itu jangan langsung ditaruh begitu saja di plastik karena biasanya itu kan cepat lembek dan juga busuk. Coba disimpan di wadah yang dialasi tisu itu supaya kelembabannya berkurang. Nah, jadi dengan cara ini cabai itu biasanya bisa bertahan lebih lama. Kemudian di sini juga ada sayuran hijau seperti bayam atau sawi itu sebaiknya jangan langsung dicuci ya kalau belum ingin dimasak. Jadi simpan dalam keadaan kering di dalam kulkas supaya daunnya itu tidak cepat layu. Karena kalau terlalu lembab sayuran itu biasanya lebih mudah rusak. Dan contohnya seperti daun bawang atau seledri itu bisa dipotong dulu lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Jadi saat ingin memasak tinggal ambil dan lebih praktis digunakan Elkogear ya. Dan untuk bawang merah dan bawang putih juga jangan disimpan di tempat yang lembab ya. Simpan di keranjang atau tempat yang ada sirkulasi udaranya supaya tidak cepat bertunas ya atau bertumbuh dia bawang merah bawang putihnya itu. Kemudian selanjutnya daging ayam ataupun daging sapi ya, jadi lebih baik dipisahkan per porsi sebelum dimasukkan ke freezer. Jadi saat ingin memasaknya itu cukup ambil seperlunya saja tanpa harus mencairkan semuanya berkali-kali. Kemudian kalau misalnya buah bagaimana? Jadi kalau buah seperti pisang itu sebaiknya jangan langsung dimasukkan ke kulkas karena biasanya itu lebih cepat menghitam dia. Sedangkan apel atau anggur justru bisa lebih tahan lama kalau disimpan di suhu dingin ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya cukup membantu menjaga bahan makanan itu tetap segar atau fresh lebih lama. Jadi selain dapur lebih rapi, pengeluaran rumah tangga juga lebih hemat karena makanan itu tidak cepat terbuang.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
4: Cinta cinta cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96.9 El Kogar Radio Bali. Siapa di sini yang sudah gede ya, laki-laki itu yang semangat saat melihat yang namanya mobil remote, kemudian juga mainan koleksi, games ataupun action figure atau dan barang-barang yang identik dengan masa kecil. Kadang sampai rela yang namanya menghabiskan waktu, kemudian uang, dan yang memang kadang orang itu pasti berpikir kok kayak anak kecil banget ya gitu. Padahal itu sebenarnya berkaitan dengan yang namanya inner child ya. Jadi pasti setiap orang itu ada keinginan yang masa kecilnya belum terpenuhi, tapi saat sudah dewasa, sudah memiliki penghasilan sendiri, akhirnya dirinya mencapai impiannya. Dan sederhananya, inner child ini adalah sisi masa kecil yang masih ada di dalam diri seseorang sampai dewasa. Jadi meskipun usia bertambah, tetap ada rasa senang terhadap hal-hal yang dulu membuat dirinya bahagia. Jadi meski usia terus bertambah, kemudian juga tanggung jawab semakin banyak, ada sisi anak kecil dalam dirinya seseorang itu tetap ada. Jadi itulah yang sering disebut dengan inner child, Elgogers ya. Dan bagian dari diri yang masih tersimpan itu pasti akan membuat seseorang itu merasa senang, antusias, dan merasa nostalgia terhadap hal-hal yang pernah membuat bahagia di masa kecil. Jadi tidak heran ya kalau misalnya laki-laki yang sering serius saat bermain mobil remote, kemudian juga merakit koleksi atau menghabiskan waktunya dengan hobinya sendiri, karena lewat-lewat hal seperti itu mereka bisa merasakan rasa senang dan juga di tengah tekanan hidup yang sehari-hari yang dijalani ya. Banyak juga yang saat kecil hanya bisa melihat barang impiannya tanpa mampu memilikinya. Sering bertambahnya usia dan memiliki penghasilan yang seperti Ratih tadi bilang, itu muncul keinginan untuk membeli hal-hal yang dulu belum sempat didapatkan. Nah, di tengah rutinitas pekerjaan, tuntutan sebuah kehidupan, dan tekanan sebagai orang dewasa itu, hobi seperti ini sering menjadi tempat seseorang untuk melepas kelelahan dan juga mengisi energi kembali. Karena itu, tidak perlu langsung menganggap atau menjudge aneh ketika melihat laki-laki yang sudah bertambah usia itu masih menyukai hal-hal yang berhubungan dengan masa kecilnya. Jadi, selama membawa kebahagiaan dan tidak merugikan siapapun, hal ini justru bisa menjadi cara orang menjaga dirinya tetap waras di tengah kehidupan yang semakin berat.

0: 89.9.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Duh, lengsemengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man. Kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
3: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
6: Hey, watch that! I need some music!
7: It rocks!
8: Yeah!
9: You are listening

96.9 LKOGER Radio Bali. Tidak terasa ya LKOGERS, waktu itu cepat berlalu. Sekarang sudah tepat di jam 2 siang. Itu tandanya Ratih sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam ya di weekend hari ini. Semoga apapun yang dilakukan hari ini, aktivitasnya tetap semangat, jaga stamina, dan jangan lupa juga jaga kesehatan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada LKOGERS yang sudah setia mendengarkan High Noon siang ini. Saatnya saya Ratih Nari pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas and goodbye.

0: This is me.
1: More music. More fun. 96.9.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
3: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
2: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
3: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9 FM El Cobra Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore nih LKGers. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga sore ini aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar, tentunya dengan suasana hati yang tetap menyenangkan juga ya, seperti lagu Bernadia yang sudah saya putarkan terkhusus untuk Anda di sore hari ini. Judulnya Kita Buat Menyenangkan ya. Jadi judul lagu yang satu ini memang harus kita terapkan ya LKGers. Ibaratnya saat ini Anda sedang memikirkan berbagai hal, mulai dari pekerjaan di kantor misalnya, tugas kuliah, di rumah tangga, dan lain sebagainya. Tentu ada waktunya untuk Anda beristirahat sejenak LKGers, agar pikiran kita itu tidak meledak gitu ya, memikirkan berbagai hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Walaupun pasti ada dari Anda juga yang mungkin saat ini masih di kantor, masih di kampus, lagi di jalan pulang, atau mungkin sedang santai gitu ya menikmati sore hari ini. Jangan lupa LKGers untuk luangkan sedikit waktu untuk menikmati musik favorit Anda pastinya. Dan seperti biasa di Sunset Program edisi hari ini Sabtu,

Mei 2026, tentunya Anda bisa request lagu untuk ikut meramaikan siaran di sore hari ini, tentunya dengan mengirimkan salam atau requestan lagu favorit yang bisa Anda dengarkan. Siapa tahu lagu pilihan Anda ini bisa menemani banyak pendengar lainnya ya di sore hari ini. Dan mungkin kalau ada seseorang yang ingin Anda sapa, yang ingin Anda semangati, atau bahkan sekedar titip salam, boleh banget langsung aja kirim pesannya ke semua sosial media LKG Radio Bali. Tentunya ada di WhatsApp-nya di nomor 081-236-155-969. Dan tentunya juga ada di Instagram-nya di @lkogafm dan ada di Facebook-nya di elangkosagagana. Oke, jangan malu-malu LKGers, langsung aja kirim requestan Anda. Tentunya saya tunggu sampai nanti di jam 6 sore ya. Dan untuk membuka sore hari ini, saya putarkan dulu sebuah lagu yang semoga bisa menambah semangat dan aktivitas Anda di sore hari ini. Langsung saja ya, ini dia DJ Khaled, I'm the One featuring Justin Bieber.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: FM. El Cougar Radio Bali.
6: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
6: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 LKG Radio Bali. Di sini sudah mulai ada yang menyerbu kita nih LKG, tentunya lewat WhatsApp-nya LKG ya. Lebih awal sekali nih requestnya. Di sini sudah ada Adi Suputra dari Jogepati, Kecamatan Abian Sembal, Kabupaten Badung, Bali. Katanya bisakah request lagunya Krisdayanti yang judulnya Yang Ku Mau? Tentu bisa dong Adi Suputra, apa sih yang enggak bisa gitu ya. Selagi lagunya itu ada di playlistnya Elkoga, pasti saya putarkan. Jadi ditunggu aja ya, karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Katanya kirim salamnya buat Ayu Indra aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra, ditunggu ya lagunya. Dan selain itu juga di sini ada Nyoman Latri. Nyoman Latri di sini dari Jogepati, Abian Semal juga dari Kabupaten Badung, Bali. Katanya merequest lagunya Sain Loko dan Astrid yang judulnya Kedamaian. Kirim salamnya buat sahabat Elkogers aja dan buat Bu Ayunya, terima kasih. Terima kasih Nyoman Latri, ditunggu ya lagunya. Dan selain itu ada juga di sini Gus Bawo. Halo, selamat sore G Ayu Indra. Beli Gus Bawo hadir nih di Renau dan Pasar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau kabar saya Astunggara, saya selalu baik dan semangat, apalagi menemani Elkogers di sore hari ini ya. Dan di sini ada Gus Bawo mau request lagunya It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Thank you. Oke, terima kasih kembali Gus Bawo, ditunggu ya lagunya. Kalau gitu kita putarkan nih requestan dari Adi Suputra. Ini dia Krisdayanti Yang Ku Mau.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGers, kalau ada dari Anda yang mungkin saat ini tidak berhasil untuk mencapai kampus negeri impian Anda gitu ya, jangan bersedih LKGers, karena pasti ada istilah, ada banyak jalan untuk menuju Roma gitu ya. Dan jangan bersedih LKGers, karena masih banyak jalan yang perlu Anda coba gitu ya. Dan untuk Anda yang ingin mencoba kampus baru, saya rekomendasikan untuk Anda bergabung di kampus yang berkualitas, keren, dan pastinya anak muda banget nih. Dimana lagi kalau bukan di Universitas Warmadewa, LKGers. Saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi. Kenapa sih harus di UNWAR gitu ya? Karena di UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dimana UNWAR menjadi pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan ingin berwirausaha dengan model yang potensial berkembang nih. Karena saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja nih, LKGers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Karena UNWAR di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ini ada agroteknologi. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan, ya LKGers. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ini ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, kalau ini dia berfokus pada penganangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Nah, untuk Anda yang bertanya kenapa sih harus pilih di Universitas Warmadewa gitu ya, karena yang pasti karena staf pengajarnya, LKGers, sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja, yang pasti karena fasilitas kampusnya, di mana kelasnya sudah ber-AC, bersih, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwaya Sudiarta MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Enengah Mulyarta SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547. Jadi gak usah mikir lama lagi, LKGers, segera putuskan untuk segera daftar di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Uncle Gear Radio Bali. Ini dia Sanloco featuring Astrid, Kedamaian. Sudah saya putarkan untuk Anda yang request di sore hari ini, Uncle Gears. Semoga terhibur ya dengan lagunya. Kalau gitu kita kembali menyapa Elko Gers yang juga sudah bergabung nih lewat WhatsApp-nya Elko Ga. Di sini sudah ada Madehendra Saputra dari Desa Tua Margio Tabanan yang katanya merequest lagunya Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salamnya buat aku aja yang lagi santai dan buat bosku. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Madehendra Saputra. Madehendra Saputra, ditunggu ya lagunya karena sebentar lagi akan saya putarkan. Apalagi untuk Anda yang saat ini mungkin sedang bersantai gitu ya di sore hari ini, boleh banget request lagu favorit Anda di semua sosial media Elko Gear Radio Bali. Tentunya ada di WhatsApp-nya di nomor 081-236-155-969. Dan tentunya juga ada di Instagram-nya di @elkogafm dan ada di Facebook-nya di Elangkosa Gagana. Saya tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore nih Elko Gears. Jadi langsung aja ya kirim requestannya, jangan malu-malu. Dan kalau gitu di sini ada juga Yandarte yang sudah kembali menyapa. Yandarte di sini katanya selamat sore Elko Gers. Selamat sore juga Yandarte dari Keramas. Katanya merequest lagunya Naaf yang judulnya Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Oke deh. Sudah saya masukkan ke playlist juga ya. Jadi ditunggu. Salamnya buat anakku aja yang namanya Tu Evan dan juga istriku yang lagi di rumah. Sukses mengge, selamat bermalam Minggu. Wah. Bermalam Minggu. Untuk Anda yang mungkin saat ini juga sore mau menyiapkan malam Minggu, mau keluar dengan pasangannya, dengan keluarganya, boleh banget ya. Hati-hati di jalan Elko Gear. Jangan lupa juga untuk selalu patuhi rambu lalu lintas supaya sampai dengan selamat di tujuan Anda. Kalau gitu langsung aja ya kita putarkan. Ini dia requestan dari Madehendra, Avril Lavigne, I Will Be.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGRs, kita kembali menyapa LKGRs yang juga sudah bergabung lewat WhatsApp-nya LKGR. Di sini sudah ada Agung Kusuma dari Denpasar Barat yang katanya merequest lagunya Green Day Wake Me Up When September Ends. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Semangat siaran ya kakak. Terima kasih Agung Kusuma, ditunggu ya lagunya karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan selain dari Agung Kusuma, di sini juga sudah ada Putri dari seputaran Canggu yang katanya merequest lagunya 420 yang judul 420 dan Carita Utami yang judulnya Mangu. Salamnya buat aku aja lagi di perjalanan pulang ke rumah kak, habis dari kampus. Wah, pasti capek banget ya Putri ya, jam segini baru pulang dari kampus. Dan buat Putri, hati-hati di jalan supaya selamat sampai nanti di rumah ya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Pak Win dari Padang Sambian. Selamat sore Pak Win. Katanya Pak Win di sini mau request lagunya Ariel Noah yang judulnya Bebas Dah, apa aja boleh. Oke deh kalau gitu saya putarkan Noah yang judulnya Hidup Untukmu Mati Tanpamu ya. Katanya di sini salamnya buat keluarga tercinta. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Pak Win, ditunggu lagunya ya. Kalau gitu kita putarkan dulu nih requestan dari Agung Kusuma. Ini dia Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bank.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Because you know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 LKG Radio Bali. LKG sekadang tanpa sadar pasti ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele, padahal kalau dilakukan terus-menerus ternyata bisa berdampak kurang baik untuk kesehatan kita. Nah, kali ini saya mau membahas sedikit nih LKG beberapa kebiasaan yang sebaiknya mulai Anda kurangi nih dari sekarang. Yang pertama itu adalah tidur dengan kipas menyala langsung mengarah ke tubuh Anda. Memang rasanya adem dan nyaman ya, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tapi kalau terlalu lama, tubuh itu bisa jadi terasa pegel, tenggorokan kering, bahkan bisa masuk angin, Alkogers. Jadi pasti ada dari Anda yang seperti ini ya. Lebih baik dikurangi dari sekarang, Alkogers. Mulailah atur posisi kipas agar tidak langsung mengenai tubuh Anda sepanjang malam. Dan selain dari kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh, makan terlalu banyak menjelang tidur juga ternyata kurang baik, Alkogers. Apalagi kalau sudah bilang, ini asupan terakhir kok, gak akan menambah lagi. Tapi ternyata masih nambah 3 kali, 2 kali, bahkan bisa sampai 5 kali. Tentu kebiasaan ini tuh bisa membuat tubuh bekerja lebih keras saat seharusnya beristirahat. Kalau Anda lapar di malam hari, lebih baik pilih cemilan yang sehat aja, Alkogers. Misalnya kayak buah, ataupun cemilan yang memang rendah kalorinya. Dan selain itu juga sering mandi larut malam. Siapa nih yang seperti ini nih, Alkogers? Lebih baik dikurangin ya. Setelah seharian beraktivitas itu, habis itu mandi rasanya seger banget. Tapi kalau terlalu sering mandi malam dan airnya dingin, otomatis tubuh akan merasa kurang nyaman dan akan mengakibatkan pegel-pegel pada tubuh nih, Alkogers. Jadi lebih baik Anda mandi itu dengan menggunakan air hangat ya, supaya lebih aman. Dan itu dia beberapa kebiasaan yang lebih baik Anda kurangin dan mulailah untuk pola hidup sehat yang jauh lebih sehat, Alkogers, karena menjaga kesehatan itu jauh lebih mudah daripada mengobati. Jadi lebih baik dikurangin ya, Alkogers.

0: 96.9.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Please back away from your radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Kita kembali menyapa Elkogers yang juga sudah bergabung lewat Facebook nih Elkogers. Di sini ada Nares dari Denpasar yang katanya merukas lagunya Acha Septriasa dan Inwansyah yang judulnya Ada Cinta ya kak. Oke siap. Terima kasih Nares, ditunggu ya lagunya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Arta dari Panjer, katanya merukas lagunya Bruno Mars yang judulnya All She Knows. Terima kasih kakak. Dan buat kakaknya terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih banyak Arta, ditunggu ya lagunya karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Kalau gitu langsung aja ya kita putarkan lagu requestan dari Nares. Ini dia Acha Septriasa dan Irwansyah, Ada Cinta.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Untuk Anda yang saat ini masih bingung harus mikirin kuliah di mana, saya rekomendasikan kembali untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa LKGR. Karena di Unwar itu bernaung di bawah Yayasan Skri Kersari Warmadewa. Unwar menjadi pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin sekali berwirausaha dengan model yang potensial berkembang. Karena di Unwar itu ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau AN yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi nih, LKGers. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang pastinya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan ya, LKGers. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang pastinya terkait dengan peternakan. Antara lain ini ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan selanjutnya ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, LKGers, di mana ini berfokus pada penganangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Dan kalau ini dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Nah, yang pasti di Unwar itu staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, LKGers. Ada profesor, doktor, dan juga pastinya ada magister. Dan bukan hanya itu aja, yang pasti dari fasilitas kampusnya, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-605-310. Dan juga dengan Bapak Dr. Indra Mulyarta SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547. Jadi segera daftarkan diri Anda di Universitas Warmadewa.

Dan The 6.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single milik Republik dengan judul Hanya Ingin Kau Tahu, sudah saya putarkan untuk Anda di sore hari ini, LKGers. Hanya ingin kau tahu, LKGers, bahwa perjumpaan kita telah berakhir. Karena tepat sekali waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 sore waktu LKG Radio Bali. Tapi jangan khawatir ya, karena setelah ini juga masih akan ada belantikan musik Indonesia koleksi dari LKG Radio Bali akan menemani sore menuju malam hari Anda. Kalau begitu langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas malam minggu Anda, and goodbye.

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, ada Desta Arita di sini yang akan menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home, asli musik Indonesia sampai jam 8 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger, jumpa lagi nih sama Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi kali ini edisi akhir bulan ya, tanggal 30 bulan Mei 2026. Bagaimana Anda hari ini, pekerjaan Anda, aktivitas Anda, atau mungkin lingkungan Anda di hari Sabtu ini? Semoga selalu membawa keceriaan, kebahagiaan ya. Meskipun akhir-akhir ini mungkin agak dingin Elkogers ya udaranya, tapi gak apa-apa, Anda harus tetap semangat. Meskipun udara dingin seperti ini malah kitanya jadi pengen bobo terus ya. Tapi gak apa-apa, harus tetap semangat karena malam minggu maksudnya. Ini sepertinya cukup cerah ya, dan terlihat tanda-tanda banyak pasangan-pasangan jomblo akan sendirian di rumah karena belum ada pasangannya. Gak apa-apa, belum ada pasangan, yang penting ada pegangan duitnya. Iya, masuk Pak Eko. Ya Elkogers, tentunya di Home Sweet Home kali ini seperti biasa ada banyak informasi menarik yang akan saya berikan untuk Anda. Semoga nantinya juga informasi ini dapat Anda terapkan mungkin, atau menambah ilmu pengetahuan Anda ketika Sabtu malam minggu ini Anda berdiam diri di rumah ya. Dan tentunya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia banyak banget lagu-lagu Indonesia yang akan kita dengarkan, tentunya yang asik-asik ala Elkoga Radio Bali. So atensi terus bareng Desta Arita sampai jam 8 malam nanti.

0: Radio Koga, Radio Bali. Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Feby Putri featuring Firsa Besari, Runtuh. Tidak apa-apa Elkogers, jika Anda merasa sakit, merasa sedih, ucapkan saja, lampiaskan saja kemarahan, kesedihan Anda, karena itu merupakan hal yang wajar bagi seorang manusia, Elkogers ya. Selain itu, kalau misalnya Anda pusing atau mumet atau bahagia, luapkan saja Elkogers, jadi jangan ditahan-tahan. Tidak apa-apa, karena jika Anda tahan-tahan nanti malah bikin badan Anda, pikiran Anda pusing sendiri atau malah jadi sakit, Elkogers ya. Nah, untuk Anda nih orang tua yang punya anak atau keponakan atau saudara yang mulai memasuki masa-masa perkuliahan dan bingung, pusing atau mumet mencari perkuliahan yang sebenarnya apik, bagus itu di mana sih, Elkogers ya? Daripada bingung-bingung, Elkogers, saya rekomendasikan berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR ini juga telah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena untuk Anda ketahui, pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah terakreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, di mana program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Tentunya untuk kurikulumnya telah berbasis industri ke arah teknologi modern ya, untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada program studi peternakan nih. Nah, kalau program studi yang satu ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Nah, untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sudah sesuai banget dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selain ada agroteknologi dan peternakan, ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian ya. Nah, kalau program studi yang satu ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung sekali ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi tentunya aman dan berkualitas. Yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Program studi yang ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals ya. Prinsip ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah Elkogers, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih sebenarnya Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta yang ditunggu-tunggu anak muda ya, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi Elkogers, jadi segera daftarkan kuliah keponakan Anda, saudara Anda, anak Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa
browser nih, ya browser, atau Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Bisa juga di Bapak Dr. Inenga Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Miska hilang tanpa bilang, seperti duit di akhir bulan nih ya. Sukanya hilang tanpa bilang Elkogers. Jadi hilang tanpa bilang dari dompet ya duitnya. Waduh. Biasanya di akhir bulan kayak gini, duit-duit yang hilang tanpa bilang itu bikin kita cemas ya, bikin kita khawatir. Aduh, pas ngecek rumah, kulkas, atau keadaan rumah tangga, pokoknya kok barang mulai menipis ya. Di kamar mandi odol-odol, atau kok odol ya, ya pasta gigi itu pada habis. Terus kebutuhan rumah tangga seperti makanan, minuman yang ada di kulkas juga udah mulai menipis nih. Tapi kok duitnya hilang tanpa bilang ya. Tenang Elkogers, karena ada satu tempat yang bisa membuat kita berbahagia di akhir bulan dengan promo serta diskonnya yang banyak sekali. Yap, benar banget, di Klendis Grosir. Jadi Klendis Grosir sedang memberikan banyak promo. Mungkin hampir setiap minggunya ada aja promo-promo seru dari Klendis Grosir, Elkogers ya. Untuk Anda yang penasaran banget nih promo apa aja kali ini yang diberikan oleh Klendis Grosir, kali ini ada, wah cocok banget untuk Anda yang punya anak usia 3 tahun lebih. Ada SGM Explore 3 Plus varian vanilla madu coklat yang box ya, ukuran 900 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.500. Ada juga Milna Natur Puffs organik ukuran 15 gram yang all varian, mendapatkan potongan harga Rp1.600 per 2 pcs. Jadi minimal pembelian 2 pcs ya, kelipatan 2. Selain itu ada juga Bebelak 43 Plus vanilla madu grade yang ukuran 1000 gram varian box, mendapatkan potongan harga hingga Rp7.000. Nah, meskipun cuaca dingin, tapi biasanya siang panas banget Elkogers ya. Untuk mengademkan panas Anda di siang hari, ada Magnum Almond nih, mendapatkan potongan harga hingga Rp10.000. Minimal pembeliannya 2 ya, kelipatan 2. Selain itu ada juga yang bikin seger di badan nih, Urai Madu Natural Honey ukuran 450 gram mendapatkan potongan harga Rp10.000. Nah, untuk malam harinya jika Anda terlalu dingin rasanya Elkogers ya, karena suhu bumi yang sedang berubah-ubah ini, ada Konicare minyak kayu putih plus nih yang ukuran 60 mili kali 72 ya ukuran. Oh iya, ini setelah mendapatkan potongan harga di harga Rp20.800. Gimana, banyak banget kan promonya Elkogers. Jadi untuk Anda tidak perlu ragu-ragu lagi, tidak perlu takut duit Anda hilang tanpa bilang dari dompet ya, karena promonya sudah jelas banget yang diberikan sama Klendis Grosir. Jadi tidak usah ragu-ragu, ajak semua teman Anda, kolega Anda, gebetan Anda ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda, karena Klendis Grosir ini cabangnya ada di mana-mana Elkogers. Jadi tinggal search aja ya di Google Klendis Grosir terdekat dari rumah Anda. Pokoknya gak usah ragu-ragu Elkogers ya, karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers ternyata mempunyai rumah dan hidup mandiri di Eropa sekarang itu gak semudah yang dibayangkan loh ya. Dilansir dari CNBC Indonesia, banyak banget anak muda di berbagai negara Eropa itu masih tinggal bersama orang tua mereka meski sudah berusia 30 tahun nih. Bukan karena mau hemat ya, tetapi karena harga rumah dan biaya sewa itu terus melonjak. Sementara kenaikan gaji tidak mampu mengikuti harga-harga rumah dan harga sewa tersebut. Kondisi ini membuat generasi muda semakin sulit membangun kehidupan mandiri. Di sisi lain, Eropa juga sedang menghadapi populasi yang makin menua nih. Jumlah pekerja terus berkurang, sedangkan jumlah pensiunan terus bertambah. Akibatnya apa, Elkogers? Banyak banget pekerja muda yang harus memikirkan masa depan mereka sendiri sambil tetap menanggung beban sistem pensiun yang ada saat ini. Dan menariknya lagi, para ahli menilai ketimpangan di Eropa ini sekarang bukan hanya soal kaya, siapa yang miskin, tetapi juga perbedaan nasib antara generasi tua dan generasi muda. Jadi kalau dulu orang bilang masa depan akan selalu lebih baik dari generasi sebelumnya, nah apakah sekarang pertanyaannya akan berubah? Apakah generasi muda masih menikmati kehidupan yang dulu dianggap normal?

sudah Anda lewati sampai di akhir tanggal 30 ini ya. Ada juga yang sedang berjuang, ada yang mulai mencoba tentunya ya. Kita berharap di bulan Juni nanti untuk Anda yang berjuang mulai terlihat hasilnya. Dan yang baru mulai berjuang atau yang baru mulai mencoba, pokoknya berjuang terus, pantang pulang sebelum berhasil ya. Tentunya kali ini masih ditemani sama saya Desta Arita, dan masih banyak banget informasi menarik yang akan saya berikan untuk Anda, serta gak ketinggalan lagu-lagu asik ala El Koga Radio Bali yang akan menemani ruang dengar Anda di Sabtu malam minggu ini. So El Kogers, atensi terus bareng saya sampai jam 8 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, coba deh Anda bayangkan nih ya, ada makhluk yang kehilangan kepala tapi masih bisa berjalan, makan, bahkan bertahan hidup berhari-hari. Ngeri juga sih ya, tapi ini benar-benar terjadi Elkogers ya, di dunia perhewanan. Nah, berbagai penelitian ilmiah ternyata menyatakan nih bahwa kecoa menjadi salah satu serangga yang paling terkenal. Meskipun dia kehilangan kepalanya, tubuhnya masih bisa bergerak karena ada sistem saraf yang tidak terpusat di otak seperti manusia ya. Kalau manusia kepalanya hilang, wah itu sudah selesai Elkogers. Tapi kecoa nggak kayak gitu. Nah, yang lebih unik lagi nih, ada selain kecoa, ada siput laut jenis Sacoglossan yang bisa memutuskan kepalanya sendiri. Dan hebatnya ini, kepala itu tetap hidup dan dalam beberapa minggu mampu menumbuhkan tubuh baru lengkap dengan organ-organ pentingnya. Wah, keren juga nih siput lautnya ya. Gak cuman kecoa dan siput laut, Elkogers, ada juga cacing pipih planaria yang jika tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian, setiap potongannya itu bisa tumbuh menjadi individu baru. Waduh. Dan yang paling terkenal nih, ada ayam bernama Mike di Amerika Serikat. Pada tahun 1945, ayam ini tetap hidup lebih dari 18 bulan setelah kepalanya dipenggal nih. Dan kemudian dikenal di dunia sebagai Miracle Mike. Wow. Semua ini menunjukkan bahwa alam memang punya cara bertahan hidup yang seringkali di luar logika manusia, Elkogers ya. Tapi memang yang sering kita temukan ini kan memang ini ya, spesies atau jenis kecoa ini. Wajar banget ternyata naluri manusia kita ini takut atau geli gitu sama kecoa. Memang salah satu serangga yang susah dibasmi ya, gimana gak susah dibasmi, ternyata dia punya ilmu kebal.

0: Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: The best music, the amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, pernah gak sih kepikiran siapa sebenarnya orang di balik minimarket yang bisa jadi tempat beli makan, bayar tagihan, ambil uang, sampai kirim paket dalam satu tempat nih? Kan sekarang minimarket di Indonesia juga banyak banget yang menerapkan hal tersebut ya. Kita bisa makan di situ, nongkrong di situ, isi paket, kuota, atau mungkin isi e-wallet ya. Dan ternyata sosok itu adalah seorang Toshifumi Suzuki, di mana beliau merupakan tokoh bisnis Jepang yang mengubah cara orang berbelanja hingga saat ini. Nah, dilansir dari Reuters, pada awal tahun 1970-an nih, Pak Suzuki melihat konsep toko 7-Eleven di Amerika Serikat. Saat ia membawa ide itu ke Jepang, banyak banget orang meragukannya ya. Nah, mereka menganggap toko kecil yang buka hampir 24 jam tidak akan cocok dengan gaya hidup masyarakat di Jepang nih. Tapi ternyata Pak Suzuki tetap yakin, Elkogers. Jadi tahun 1974, beliau membuka toko 7-Eleven pertama di Tokyo dan mengembangkannya sesuai kebutuhan warga Jepang. Mulai dari onigiri, bento, sandwich segar, hingga berbagai layanan harian yang memudahkan masyarakat. Dan yang menariknya nih, jauh sebelum era big data populer, Suzuki sudah memanfaatkan komputer untuk mempelajari pola belanja pelanggan. Dari situlah lahir sistem distribusi yang efisien dan membuat minimarket menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari di Jepang, Elkogers. Memang kesuksesan itu bahkan membuat perusahaan Jepang itu mengambil alih merek tersebut ya secara global dan mengembangkannya menjadi jaringan dengan puluhan ribu toko di berbagai negara. Namun Pak Toshifumi Suzuki meninggal dunia pada 18 Mei 2026 di usianya umur 93 tahun. Meskipun beliau telah berpulang, namun ide dan visinya masih hidup, Elko Garcia, di hampir setiap minimarket modern yang kita kunjungi hari ini. Inovasinya luar biasa sekali ya, dan memang minimarket seperti itu tuh sangat membantu kebutuhan masyarakat yang suka ngalong gitu, Elko Garcia. Kadang-kadang mereka buka 24 jam, namun mereka masih menyediakan makanan-makanan yang praktis gitu. Terus masih bisa mengisi kuota, token listrik segala macam disediakan di minimarket tersebut. Sangat membantu dan idenya sangat luar biasa. Semoga hal-hal seperti ini, inovasi seperti ini juga bisa dikembangkan lagi mungkin di Indonesia ya. Jadi anak-anak mudanya mungkin bisa lebih murah gitu nanti harganya. Dibuat inovasi seperti apa yang unik gitu agar kita juga lebih suka berbelanja di toko lokalan lah gitu ya, Kak Garcia ya.

0: 今回のレディオバーディ
1: ー、dari putaran hari beragam peristiwa mengalir, dari mata hati kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya, beli.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Asal kau bahagia, asal kau bahagia meski rupiah menurun dan dolar naik ya. Tapi Elkogers, kira-kira nih kalau nilai tukar rupiah melemah hingga mendekati 18.000 per dolar Amerika Serikat, kira-kira Bali untung atau malah rugi nih? Nah, dilansir dari Nusa Bali, jawabannya bisa dua-duanya Elkogers. Jadi di satu sisi rupiah yang melemah ini membuat Bali terasa lebih murah ya bagi wisatawan asing. Artinya turis yang membawa dolar atau mata uang yang kuat lainnya bisa memiliki daya beli lebih besar saat berlibur di Pulau Dewata. Kondisi ini sangat berpotensi meningkatkan belanja wisatawan, okupansi hotel, hingga pendapatan UMKM yang bergerak di sektor pariwisata. Tapi di sisi lain, Elkogers, pelemahan rupiah ini juga membuat harga barang impor dan bahan baku produksi menjadi lebih mahal. Nah, dampaknya nih bisa terasa pada harga kebutuhan sehari-hari, biaya operasional usaha, hingga tiket pesawat yang berpotensi ikutan naik. Nah, akademisi di sini bilang bahwa dia menilai di Bali, tantangan terbesar saat ini adalah menjaga agar kenaikan kurs tidak berujung pada inflasi yang terlalu tinggi dan menurunkan daya beli masyarakat dong tentunya ya. Meski begitu, kondisi ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat produk-produk lokal nih Elkogers ya. Saat barang impor makin mahal, produk dalam negeri bisa menjadi pilihan yang lebih menarik dan kompetitif tentunya. Jadi kesimpulannya nih, meskipun turis asing bahagia, senang saat liburan ke Bali karena terasa jauh lebih murah gitu ya untuk pembayarannya, untuk mereka belanja-belanja. Tapi kitanya juga harus cerdas nih dalam mengelola keuangan, dalam mengelola pengeluaran kita agar daya beli Anda tetap terjaga.

Bali, satu lagu dari Tata Janeta, Penipu Hati. Tapi informasi kali ini yang saya akan sampaikan untuk Anda Elkogers tidak nipu-nipu tentunya ya. Untuk Anda yang masih bingung memikirkan kuliah di mana untuk anak Anda, keponakan Anda atau saudara Anda yang sudah memulai masuk ke masa kuliah, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliki Universitas Warma Dewa atau UNWAR. Karena UNWAR sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warma Dewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja Alkogersia, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, ada 4 program studi yang telah terakreditasi unggul atau telah akreditasinya sudah A gitu ya, yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi. Nah, program studi satu ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan, di mana program studi peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan tentunya sosial kemasyarakatan. Setelah itu ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian nih. Nah, kalau program studi yang satu ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau program studi manajemen sumber daya perairan dan perikanan ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih Anda harus memilih berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena selain program studi yang telah terakreditasi A tadi, staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan langsung nih, dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi Alkogers ya, Anda bisa memutuskan sekarang juga untuk mendaftarkan anak Anda, keponakan Anda, saudara Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa mengklik di sipatmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Komang, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Itu Raim Laude punya lagu Elkogers. Tapi sebab kau keterlaluan karena memalsukan data, nah itu beda lagi. Karena lagi ramai banget di sosial media soal dugaan pemalsuan riset oleh sekelompok oknum yang mengatasnamakan afiliasi Indonesia nih di sebuah konferensi ilmiah internasional di Copenhagen, Denmark. Jadi kasus ini mencuat Elkogers ya, setelah seorang peneliti Indonesia di University of Oxford menemukan banyak kejanggalan dalam abstrak penelitian yang dipresentasikan. Mulai dari data yang dinilai tidak masuk akal, hingga dugaan penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat hasil penelitian yang tidak benar. Para ahli menyebut kasus ini bukan sekedar kenakalan akademik, Elkogers. Ini sudah masuk kategori pelanggaran berat integritas ilmiah. Soalnya, dunia riset itu berdiri di atas kepercayaan. Kalau datanya palsu, hasilnya bisa menyesatkan banyak orang. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, kasus seperti ini bisa merusak reputasi akademik Indonesia tentunya di mata dunia ya. Apalagi jika tidak ada investigasi dan tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat ini. Nah, saat ini Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi masih melakukan pendalaman untuk memastikan fakta-fakta dalam kasus tersebut, Elkogers. Jadi memang teknologi AI ini bisa membantu pekerjaan, tapi kalau dipakai untuk membuat data palsu, ya tentunya itu bukan hasil kerja kita sendiri jadinya ya. Kalau saya pribadi, kita memang tidak bisa memungkiri atau menafikan bahwa kecerdasan buatan ini sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari, terutama pekerja, pelajar. Itu sangat membantu sekali Elkogers ya. Hanya saja bijaklah dalam memakai AI ini, karena kita juga harus memiliki kontrol yang kuat terhadap hasil yang dihasilkan oleh si kecerdasan buatan ini. Tidak semua dia cerdas Elkogers ya, jadi harus bijak dalam menggunakan AI.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Lupa ingatan dari kotak sepertinya mengakhiri, bukan sepertinya nih, mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini Elkogers ya, karena sudah tepat pukul 8 malam. Waktunya saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah atensi bareng saya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Sabtu 30 Mei 2026 dari pukul 6 sore tadi. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat ya untuk Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat bermalam minggu, Elkogers, tetap tersenyum, and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Telco Gap Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Welcome to Radio Bali. Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
1: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96.9 FM El Cobra Radio.

0: of the week. Final of the week.
1: 96.9 Opoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Ari Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda di ajang Rest and Dream sampai pada pukul jam 11 malam nanti. So guys, Elkoger, stay tuned.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Hai hai, halo Alkogers, balik lagi nih bareng Arya Wijaya di sini. Semoga Alkogers enggak bosan-bosan mendengar suara saya ya. Jadi satu single dari JCJ dengan judul Flex Like membawa kebersamaan kita atau membuka kebersamaan kita di ajang Rest and Dream hari ini di tanggal 30 Mei 2026 ya. Di spesial program Trending Topic yang dimana Arya akan membahas topik-topik yang lagi ngetren atau berita-berita yang lagi ngetren akhir-akhir ini di media sosial ya. Dan itu akan Arya bacakan selama 1 jam ke depan nanti sampai pukul 10. Dan lagi 1 jamnya lagi Arya akan membacakan gabungan-gabungan dari Alkogers ya. So bagi Alkogers nih yang mau gabungan, yang mau request, yang mau salam, mau salapa buat HTS-an, buat pacar, buat teman, buat sahabat, buat keluarga, buat siapapun itu di luar sana atau teman online juga bisa banget ya. Langsung aja menghubungi di sosial medianya Alkoga di melalui WhatsApp 081236155969 atau bisa juga melalui Facebooknya Alkoga di Langkosa Gagana dan Instagramnya Alkoga di @alkogafm. Nah Alkogers nih, bagi yang penasaran Arya akan membacakan berita-berita yang lagi ngetren apa aja, topik apa aja yang lagi dibicarakan di luar sana, di sosial media sana. Tetap stay tune ya di Alkoga sampai pukul 10 malam nanti.

96.9 Okoge Radio Bali. Kembali lagi ya bareng Arya nih di ajang Rest and Dream dengan spesial program trending topic atau viral on the week ya, yang bakal nemenin waktu santai Anda Okoger sampai nanti menjelang tidur. Gimana malam minggunya nih Health Okogers? Ada yang lagi jalan-jalan di luar atau justru lagi gulung komal alias gulung komik di dalam selimut? Nah, ngomongin soal malam hari ya, sadar gak sih kalau berapa hari belakangan ini udara di Bali kalau lagi malam tuh rasanya dingin banget. Berasa kayak lagi gak di Bali, tapi kayak lagi di liburan di Bedugul atau Kintamani, iya gak? Ternyata fenomena ini tuh lagi ramai banget nih diomongin di media sosialnya Alkogers. Banyak yang bikin status kalau misalnya mereka harus keluar rumah pakai jaket double atau AC di kamar terpaksa dimatiin karena dinginnya menusuk tulang. Dan saat ini juga Arya sedang menggunakan jaket ya tadi pas dalam perjalanan menuju ke studio karena pada saat malam ini dingin banget nih kok guys. Eits, tapi tenang aja nih ya, ini bukan karena ada misteri apa-apa. Menurut BMKG, fenomena dingin di malam hari saat musim seperti ini itu namanya fenomena bediding. Jadi ini hal yang wajar banget terjadi karena ada pergerakan angin monsun Australia yang membawa udara kering dan dingin ke wilayah kita di Indonesia, termasuk Bali. Ditambah lagi langit kita lagi bersih tanpa awan, makanya panas bumi langsung lepas ke atas begitu matahari tenggelam. Alhasil ya ini malam-malam jadi terasa lebih chill dalam arti yang sebenarnya. Buat Anda yang malam ini lagi dengerin Elkoga Radio Bali, Arya mau tahu dong daerah rumah Anda sedingin apa sih malam ini? Dan apa starter pack wajib yang Anda sediain buat ngadepin udara dingin yang kayak gini? Apakah tim minyak telon, tim wedang jahe, atau tim yang butuh kehangatan dari si dia tapi sayangnya lagi jomblo? Oops.

96.9 Okoga Radio Bali. Elkogers, karena kita tadi sempat singgung soal udara dingin, sekarang ada satu lagi nih yang lagi trending dan viral di media sosial. Tapi kali ini bukan tentang soal mistis beneran ya Elkogers, melainkan soal kriminalitas. Yap, kita mau bahas tentang teror pocong. Eits, tapi jangan takut dulu ya Elkogers, karena pocong yang satu ini tuh gak bisa terbang atau menghilang. Kenapa? Karena pocong yang lagi ramai dibahas ini ternyata adalah pocong jadi-jadian alias modus baru para pelaku pencurian dan begal. Duh, ada-ada aja ya kelakuan kriminal zaman sekarang memanfaatkan rasa takut kita buat berbuat jahat. Jadi, modus teror pocong ini lagi ramai banget nih diperbincangkan karena beberapa kali terekam kamera dan memakan korban. Pelaku biasanya sengaja berdandan pakai kain kafan mirip pocong, terus berdiri atau tiduran di pinggir jalan yang sepi dan minim penerangan pada malam hari. Atau bisa juga terkadang teror pocong ini itu menghampiri sebuah rumah ya Elkogers. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah bikin pengendara yang lewat, terutama pengendara motor, jadi kaget, panik, ngerem dada, atau bahkan sampai jatuh karena ketakutan. Nah, selain hal di jalan ya, terkadang teror pocong ini itu datang ke rumah buat meneror penghuninya. Lalu yang bisa membuat si penghuninya ini penasaran dan pada saat keluar, terkadang ya pocong ini pocong jadi-jadian ini itu juga membawa senjata tajam yang bisa menakuti penghuninya sehingga penghuninya ini bisa lari dan si pocong jadi-jadian ini akan masuk dan mengambil barang-barang dan beraksi. Nah, jadi hal ini ya, kita balik lagi nih kalau misalnya di jalan, di saat korban lagi lengah, syok atau jatuh, itulah komplotan si pocong ini bakal keluar dari semak-semak buat merebut motor, tas atau barang berharga milik korban. Benar-benar memanfaatkan rasa takut masyarakat buat keuntungan mereka. Ngeri juga ya, Kogers. Nah, makanya lewat Rest and Dream malam ini, Arya mau ngingetin seluruh Elkogers nih yang terpaksa harus pulang malam atau melintas di jalan raya yang sepi, tetap fokus dan jangan mudah panik. Nah, bagi Elkogers nih yang tinggal di rumah sendiri ataupun bersama keluarga, terus melihat hal yang janggal, jangan aneh-aneh ya. Buat apa hal yang aneh seperti melihat pocong itu disamperin? Buat apa? Itu membuat kita takut. Malah disamperin itu kan hal yang aneh ya. Itu biasanya terjadi di film-film Indonesia sih. Kayak penasaran terus malah disamperin dan alhasil ya malah mungkin entah dianya itu bakal meninggoy dan segala macam ya. Yang bisa Anda lakukan adalah mending tetap nih diam di dalam rumah atau gaspol pada saat di jalan raya. Cari yang tempat ramai atau segera lapor ke pos polisi terdekat. Ngomong-ngomong soal jalan sepi nih, di Bali sendiri kira-kira ada nggak sih jalur atau kawasan yang menurut Anda rawan banget kalau dilewati malam-malam karena jalannya sepi dan kurang lampu penerangan?

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 Akogar Radio Bali. Nah, Elkogers, dari bahasan lokal sampai urusan kriminal, sekarang kita geser ke sedikit trending topik nasional yang lagi ramai banget menghiasi lini masa media sosial kita beberapa hari terakhir ya. Pasti Anda sempat dengar atau bacakan potongan video pidato dari Presiden Prabowo Subianto pas acara di Nganjuk kemarin. Salah satu kalimat beliau yang langsung jadi sorotan dan viral adalah ketika membahas soal nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang lagi dinamis. Beliau bilang ya, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Sampai menegaskan kalau ketahanan pangan dan energi kita itu sebenarnya masih dalam kondisi yang aman. Nah, kalimat ini tuh langsung micu perang komentar ya, yang seru banget nih di internet. Kalau kita lihat dari dua sudut pandang, masing-masing punya argumennya sendiri. Di satu sisi, pihak pemerintah lewat Menteri Keuangan sempat menjelaskan kalau maksud dari pernyataan itu adalah untuk menenangkan masyarakat. Konteksnya adalah menghibur warga di pedesaan agar tidak ikut panik dengan gejolak ekonomi global, karena untuk kebutuhan pokok sehari-hari kita masih menggunakan rupiah dan swasembada pangan terus diupayakan. Tapi di sisi lain, para pengamat ekonomi dan netizen juga mengingatkan, meskipun warga desa belanjanya pakai rupiah, pergerakan dolar tetap bisa terasa dampaknya secara tidak langsung. Misalnya lewat harga pupuk impor, bahan baku pakan ternak, atau barang-barang elektronik yang komponennya masih mendatangkan dari luar negeri. Seru ya guys, kalau misalnya ngebahas ekonomi makro dibalut dengan bahasa sehari-hari kayak gini. Tapi kalau menurut kacamata Anda sendiri nih, Elkogers, seberapa berasa sih dampak naik turunnya nilai mata uang asing ini di kehidupan atau usaha Anda saat ini? Atau mungkin ada nih yang punya tips gimana caranya biar keuangan kita akhir pekan ini tetap aman dan dompet kita nggak ikut kolaps? Hehehe.

kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogar seperti biasa di Ajares and Rim. Pasti akan membacakan gabungan dari Elkogars dan akan memutarkan lagu requestan dari Elkogars. So di sini yang pertama ada Madhendra. Madhendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabadan present request lagu Alan Walker Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai, buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Madhendra Saputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya udah hari yang masukkan ke dalam playlist. Untuk selanjutnya di sini ada Adi Suputra. Oke, selamat malam Mbah Arya. Bisakah request lagu Bunga Citra Lestari judulnya Pernah Muda. Kirim-kirim salam untuk Mbah Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang udah gabungan ya. Sebelum Arya memutarkan satu single dari Bunga Citra Lestari atau BCL ya, Arya akan memutarkan satu single dari Alan Walker dengan judul Sing Me to Sleep.

96.9 Oga Radio Bali. Satu single dari BCL ya, atau Bunga Citra Lestari dengan judul Pernah Muda, merupakan salah satu requestan dari Elko Girls dengan nama Adi Suputra. Udah kita putarkan ya. Untuk selanjutnya di sini Arya akan bacakan lagi melalui WhatsApp Elko Ga di 081236155969. Di sini ada Narwa mau request lagunya Oasis yang judulnya Wonderwall. Oke, untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya, ntar tinggal diputarkan. Untuk selanjutnya di sini ada Nyoman Latri. Saya Nyoman Latri dari Badung. Selamat malam Pak Arya, bisakah request lagunya Afgan judulnya Terima Kasih Cinta? Kirim-kirim salam buat sahabat Elko Girls Pak Arya, makasih ya. Oke, terima kasih Ibu Nyoman Latri yang udah gabung pada malam hari ini. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist. Sebelum Arya mutarkan satu single dari Afgan ya, Arya akan mutarkan satu single dari Oasis dengan judul Wonderwall.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Oke, saatnya membacakan gabungan dari Elkogers ya. Setelah kita mendengarkan satu single dari Afgan dengan judul Terima Kasih Cinta. Di sini melalui WhatsApp Elkoga ada Agus Ade dari Tabanan mau request lagunya Niki Tirta featuring Abo Asba dengan judul Jomblo. Kalau misalnya gak ada, lagunya Nikita Willy lebih dari indah buat kakak, makasih. Oke, terima kasih kembali Agus Ade yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Sepertinya malam ini, entah kenapa ya, kalau misalnya malam-malam di ajang Rest and Dream pasti banyak banget yang ingin memutarkan lagu tentang cinta-cinta. Apakah sedang berbunga-bunga? Oke, okay, Elkogers, untuk lagunya Arya akan memutarkan tarian Nikita Willy ya dengan judul lebih dari indah. Untuk selanjutnya di sini melalui Instagram Elkoga di @elkogafm. Di sini ada @saifurrahman552 dari situ Bondo mengrequest lagu ya Chris Ye featuring Rafika Duri and Trioli Bells dengan judul Kidung. Kalau misalnya enggak ada, lagunya Katon Bagaskara dengan judul Cinta Putih. Buat kakak, makasih. Oke, terima kasih atas gabungannya ya untuk Bapak Saifurrahman melalui Instagramnya Elkoga. Untuk lagunya Arya akan memilih yang mana nih, yang mana? Yang Katon Bagaskara ya dengan judul Cinta Putih. Kenapa cinta bisa dikatakan putih nih? Apakah ini merupakan salah satu emoji dari lupi-lupi putih di WhatsApp?

96.9 Alkogar Radio Bali. Saat ini kita sudah menyentuh pada pukul 10:30 ya. Ya, dimana ini sudah malam dan menuju untuk Alkogar siap-siap untuk tidur. Ngomongin soal tidur, pernah gak sih Anda diceritain sama teman atau keluarga kalau Anda pas lagi tidur itu suka banget ngomong sendiri nih, alias mengigau? Atau pernah gak Anda bangun-bangun ngerasa capek banget karena semalaman mimpinya petualangan seru? Nah, secara psikologi dan neurologi ya, mengigau atau bermimpi itu sebenarnya tanda kalau otak kita itu lagi sibuk bersih-bersih. Jadi saat kita tidur, terutama di fase REM atau rapid eye movement, otak kita bertindak kayak petugas arsip ya. Dia menyaring semua memori, emosi, dan kejadian yang kita alami seharian tadi. Mana memori yang mau disimpan, mana yang mau dibuang. Nah, proses transfer data internal inilah yang kadang bocor keluar dalam bentuk mimpi yang random atau igauan kecil. Jadi tidur itu sebenarnya proses penyembuhan mental yang luar biasa. Nah, untuk malam ini Alkogers, biarkan ya otak Anda untuk melakukan tugas hebatnya. Dan bersiaplah buat masuk ke ruang mimpi Anda masing-masing.

to Bali. Oke, Elkogers, saatnya kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers lagi ya. Saat ini kita akan menyebrang ke sosial media dari WhatsApp ya. Enggak dari WhatsApp sih, dari Instagram lebih tepatnya. Di sini ada dari Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana. Di sini ada Ricky. Oke, Ricky dari Mengui mau nge-request lagunya Rita Effendi dengan judul Terima Kasih Mawarnya. Kalau enggak ada lagunya Arwana Lamunanku buat kakak, makasih. Waduh, ini ngelamun ngapain nih kakaknya nih? Apakah galau karena dia mencintai yang lain, atau kakaknya galau mending tembak dia atau enggak ya? Oke, Elkogers, Ari akan memilih lagu dari Arwana ya dengan judul Lamunanku. Untuk selanjutnya di sini ada Marshall Parker. Wih, namanya keren banget ya, Marshall Parker. Apakah dia adalah salah satu saudara dari Peter Parker dari Spider-Man? Siapa tahu ya. Karena di sini ternyata dari Jimbaran. Wah, dunia sebelah mana itu Jimbo itu ya. Itu lumayan jauh juga sih BTW. Dan emang ngelewatin tol juga kan. Siapa tahu beneran dia adalah salah satu saudara dari Spider-Man karena namanya Marshall Parker. Di sini mau nge-request lagu ada script dengan judul The Man Who Can Be Moved. Oke, sepertinya saat ini saudara Spider-Man ini lagi galau dan gamon terhadap seorang ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

YL Kogers, habis sudah waktu kebersamaan kita ya. Jadi satu single dari Daniel Cesar ini dengan judul Best Part menutup kebersamaan kita pada hari ini, tanggal 30 Mei 2026, di hari Sabtu atau malam Minggu ya YL Kogers. So semoga nih YL Kogers yang mungkin lagi perjalanan pulang habis malmingan sama pacar, ataupun lagi malemingan sama keluarga, atau lagi berlibur ya, hati-hati di jalan YL Kogers, karena ini udah pukul 11 malam juga, yang dimana sudah larut nih waktu-waktu, bisa dibilang mata jadi ngantuk. Jadi diusahakan kalau bisa ngantuk mungkin bisa ke pinggir dulu sebentar, biar enggak yang namanya autopilot ya YL Kogers. Soalnya lumayan juga kalau autopilot tuh, bahayanya tuh kayak tiba-tiba enggak sengaja ada motor di depan gitu kan, kita lupa ngerem, langsung nabrak. Itu jangan ya YL Kogers. So tadi Arya sudah menemani Anda nih YL Kogers selama 2 jam kebelakang tadi. Jadi dari jam 9 sampai jam 10 Arya sudah memberikan informasi topik-topik yang lagi ngetren di minggu-minggu kemarin. Misalnya dari cuaca Bali yang dingin ya sampai sekarang di malam hari. Lalu selanjutnya tadi ada juga soal yang katanya orang desa itu nggak pakai dolar. Terus habis itu ada tren yang agak apa ya, agak chill sedikit ya YL Kogers, karena kita dinamakan hunting color, itu kayak berburu warna, menyatukan satu warna ya. Misalnya hari ini Arya ini lagi pakai baju warna hitam nih, terus Arya harus moto apapun yang berwarna hitam, misalnya kayak sepeda motor ya Arya. Terus habis itu baju orang warna hitam, bangunan warna hitam, atau apapun itu yang berwarna hitam ya. Tapi ini karena malam mungkin semuanya bisa kelihatan jadi warna hitam ya Kogers. Langit pun bisa ada foto nih karena hitam juga. Terus juga sampai di teror pocong ya, yang dimana itu lumayan berbahaya juga di zaman sekarang, karena cukup viral juga di sosial media dan menggemparkan dunia sosial media juga ya. Dan YL Kogers hati-hati nih. Dan juga dari jam 10 sampai jam 11 sekarang ya, Arya sudah membacakan gabungan-gabungan dari YL Kogers, entah itu sapa, request, dan salam buat pacar, mantan, HTS, atau siapapun itu ya, berkeluarga juga ya. Tadi udah Arya bacakan, dan juga yang tadi udah request, udah Arya putarkan juga lagu favoritnya. So Arya mau bilang terima kasih buat YL Kogers yang udah atensi mendengarkan Arya dari jam 9 sampai jam 11 ini. Dan juga terima kasih juga buat YL Kogers yang tadi udah gabungan melalui sosial medianya YL Koga, melalui dari WhatsApp YL Koga, lewat Instagram YL Koga, lewat Facebooknya YL Koga juga. Jadi izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.